0: بلاص تم كفاه فيه.
1: نتايا فيو خلانا لا يمبونا نتايا خلانا لا يراي سبتي سمار وتابعيني سيريني بيبي بوبتان شيء نلقيه نا منا جاس سنة ميلا فانة تانا نا بيبي كوزان لي تسينا ميت سنة ميلا وبياس نا تانا باني تانا تنارا نا نكيس كيلا نا زانرين فرا بتصامل فانا بياس نا تي تبغاها ليش tadi lo mai tenor ya makin ambil no panre rasa sih na surut ini atau apa juga nasi semana jadi misalnya tu kunci lama surut awak tu kunci rapu tapi jadi penduan ane kita kira apa tapi kita ok tancan ane parah ibu saya
2: panana na ibu na panana panjakanari cuci ni arabi input cap cuci panjakanari ceri ni foto anda jiru ni renciro petakan ciramare ceri ni saya ini panana ibu na ista udah panana panjakanari Ace tolo jangan cembula tenawe, tahu nanti panah jangan sih kecamp nih jangan di fakta jangan fakta berana nih sih tenat sini tetom sih kecam matungan sih. Ace ni ulat cuman meja kat cuman aja, ni pun manimba fucun manggalat. Fahulah nato kena rusti, to kena sih nafana biasa, nih sih ulat pirene nacer reyave. Bas sih nafana nara nara nih sih manggalat cah cuman on sih meti to kena faiz nara kena lalana nih sih temzai cah sih manggalat cah manimba cum deh.
3: Nampak yang boran aja, panah nampak tak kan? Jadi boran kau kan? Jadi panah nampak yang boran. Jadi misalnya naza firtun dia masuk tu nasi. Tiada kau fukat tadi am sabat hari itu macam ni. Lautan sor ni pampamil sor, pampulus main atau old lah semua orang pun pampamil si. Jadi mandi romor asam kasih rakyat. Jadi ni baca cuci cuci ni dia mandi mah. Rasam tiada sabat tu asam ni. Tukunis lala main tu nasi. Saya pun tiada marun. Kunis lela lama itu, dan semua mana cili panam yang bunan nanti favor.
4: Fanana yang bunan lah, de fanana yang resenam ni besen mah, item barang lah. Senyit sini senak resen deh, kau item barang kau mana piramuna manti mah. Seru, misin ul, sembuletin mana jadi tuaf nama lakas. Manaja sana, fana nak kira ni nasanya. Tetapi nama manaja cakap sendawa ni amri. Misi pihon tetek sifu pihon tetek kuna. Maafkan tetek cermin je asal ini yang ni melala nanti fakuh. Tapi kem tip nanti fakuh ini je. Atir nanti kira nasi tu kena makan nasi. Fahulena met cara ini lah. Afana manaja sana, fana nana imbun nasi. Anak kerindu, jengja, apa yang tu katang leis, apa yang ramai dengan sana, kesana mufanate, mufanu, semu itu katang demi sekul muzani, fakenaran sana, lefanetana natawan ni fawok, mufanetana nwe, tena azun sanya, armasafam cara, famasanu kuman telefanetana natotik, lasa publicity leis fakenetana. Jadi mesti buka cuci awam senang fahamkan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: costume que vá vir.
1: Me boca le ulu hamarota na lenta sa te matau se le hoi falu sa te virisi e tu tuliara de aku na imze si mandea zemze musareke sa te kumatelo te virisi tuko sa sa nesa te kereti hamono ulu malaki am zofto na nekito ndi na fasai pa marutu aku na nekito aku avilimura si leta le ulu mzeke si me boca sa te ansano matau se le virisi zeza ni matunga na I tarayo kumatelo ni virisi tu te vahoga o da gaskara ndi na fa atu yansi mon tuliara musare.

0: تم کو فاوی
1: نان زانا کان روانه لو وا سمارت یہ فمانو تا ول نیول تی چتا کلے ول نان دی کلاوان سکے مانو تا ول زان نیول سو اتن سیلار نان لیا کتن نا تا ول تے نال کلا تی نیاند تینا نیاند یو می اتن دلا چا کتیو فاسکے مانو کاس بوستو نیول Pas ni tip sana, lepas cepat ini nang aman tu guna tawa, fatsi yang sas, jadi tiri tu fatsi dibuat tiri yang sas, mana bu, jadi matu ni ulan ini la mandusa, lihat saja ini ramu misalnya pa, fufula fufula ni fira muna misalnya najan, di lasa mandusa aziz.
2: Nah, bocah miat sali sas ya, zaman so, mana buru melala san, nanti nak tia. Ada anu sport kel saya, pa itu ke miata le sas. Ibu le resakai wa fanatiu wa na seni tarasan le. Emet mis fanatiu wa na sen taran te. Cie saya na tau ral le ulamu zam pa utan nenem nai zan mana zan lize. Amna zan ni. Caran sas sati. Amsone nul la zan ni nul la cte matawat. Uat awe nendala na, amde toe resaka sirkulasio na rutu ruti e futsu zazo, diram kusanlu alui keda kayan sa sati avsembo discipline cara taul nul.
3: Pakapiar na defa we same mete amle fanzakana defa dia pakapiar na, ate tinge ujung bolas tenisan save, bolas tenisan save ate ti dem bolas cita konisas. Ilaina lefa perana sasa tili malakasi ndende bebe saina maafu maafu lukte ilaina zante ya perana mitele sasa tia msekumba malala matawa chani
4: Ifa imbeta kwa mianta le sasa kena la kele kema mafalala Tumfidu na kele na lepena wa ini Leja nutu kunchia towe tati ito atinle ula sasa ndibula tumapata Ito kunchia perana lisa teni na futu leola mba lalantupu na ndekta ta sasa
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

kan. Limang bita kawan. Jawa natin sana lo kasih sana-sana kita fit. Wanda yang sapara. Awang masna. Telo sarai mata kaskaren fit. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.